ina siga sangara tamui tugie na tawnya a kaporo ina siga meni desara tamui tugie na he flelele